alikukutiki alivike andigwe na speda ipepi kuportu melia naye shirivika doni diela nkupata kwa lindire deshi wavi wavi kumbe avena makina ikandianga diela deshi lambidianga ngandimo shirikali ni manya hambi shingumisha akinai nisha spana mkononi mwanangu kudianga untindinga nyangi pita lavelave unantukuta kuliku shirikali ata ukainjila muntupa inakundu kula alivi

Nelo tulekela popoa pashepi indi sashingumi makaja mavanama vini nteke kuni kumapalapanda rade Mosambiki. Tundikuwishi ya mitenga, vya kukonti mavimu inanangaledi walikaja likungalane idistritu ya kumetuji. Watu manyia pakulota tutumili vyo, mapande la serteza, na ulanda mumakaja matunama pakulota kwa pukananga na maluele. João Ernesto Nkapoka andikukandia ngida shipindi Chanelo. Fabian Marki jandimili la mitambo, na palilonda tuvile na njetu Ze Gabriel. Shingumi Shavenentete.

0: yo, bapak ini muncul nak?
1: Ini ano?
0: Apa?
1: Ana mami na.
0: Pasu mui bak, bakalam arak.
1: Nyanyi wan wak makau mule dani.
0: Yuma cawan.
1: Kaha nak kita waka? Baka bela wira latar wira uyo ki hawala cha. Kalau hawala cha mungkin aru ada aman nak nak balon tekoni. Eh kini kini cula.
0: Ah, pasu dua marukawan. Kalau nak balon, oh malih hawasan.